Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Zakat harta. Zakat harta, zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang memiliki harta tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat: beragama Islam, hak milik yang sempurna, cukup nisab dan cukup haul. Jenis-jenis harta yang wajib zakat: semua jenis perniagaan, binatang-binatang ternakan, tanam-tanaman, harta rikas, emas dan perak, dan wang simpanan. Kaunter kutipan zakat: aras bawah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Agama. Untuk keterangan lanjut, layari www.mora.gov.bn, Facebook dan Instagram juswap_khu atau WhatsApp 8292526. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Agama dan Radio Television Brunei.
1: Baiklah, audio berikutnya kita teruskan dengan mendengarkan sejarah Islam kelolaan Pusat Dakwah Islamiah selepas ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para pendengar yang dirahmati Allah, pada episod yang lalu, kita ni telah sama-sama melihat macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama dan dilantik menjadi rasul yang terakhir. Satu amanah yang besar dan ia bukanlah mudah. Daripada seorang insan yang dikenali sebagai Al-Amin, kini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa satu risalah yang akan mengubah manusia daripada kegelapan kepada cahaya Islam. Dan pada kali ini insyaallah kita ni akan sama-sama melihat bagaimana bermulanya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana reaksi penduduk Mekah terhadap dakwah tersebut dan bagaimana tekanan mula dihadapi oleh umat Islam pada peringkat awal. Para pendengar yang dirahmati Allah, selepas menerima wahyu dan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indah terus berdakwah secara terbuka. Pada peringkat awal, dakwah dilakukan secara rahsia. Dalam bahasa sirah disebut sebagai ad-da'wah as-sirriyah. Jadi kenapa? Kenapa ia dibuat secara tapuk-tapuk, secara rahsia? Kerana masyarakat Mekah ketika itu masih sangat kuat dengan penyembahan berhala.

0: dan pengaruh pembesar Quraisy adalah sangat besar. Kalau dakwah dilakukan secara terbuka terlalu awal, kemungkinan besar orang yang baru menerima Islam akan terus ditekan sebelum iman mereka benar-benar kuat. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulakan dakwah dengan orang-orang yang paling dekat dan dipercayai. Dan orang pertama yang menerima Islam ialah Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, seorang istri yang bukan saja percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi menjadi sumber kekuatan baginda. Kemudian diikuti oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an yang masih muda ketika itu. Kemudian Zaid bin Harithah radhiyallahu an dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an memainkan peranan yang sangat besar kerana beliau seorang yang dihormati dalam masyarakat Quraisy. Melalui Abu Bakar radhiyallahu an, beberapa sahabat besar menerima Islam, yang mana antaranya Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an, Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu an, Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu an, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, dan ramai lagi. Islam dengan itu mula berkembang sedikit demi sedikit, indah ramai, tetapi hati-hati yang menerima Islam ketika itu ialah hati yang benar-benar ikhlas. Jadi para pendengar yang dirahmati Allah, ketika jumlah umat Islam semakin bertambah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerlukan satu tempat untuk mengajar dan membimbing para sahabat. Lalu dipilihlah sebuah rumah milik seorang pemuda bernama Al-Arqam bin Abi Al-Arqam radhiyallahu an. Rumah inilah yang dikenali sebagai Dar Al-Arqam. Di sanalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar Al-Qur'an, mendidik iman, menguatkan akidah dan mengajar para sahabat tentang tauhid. Kalau kita ni fikirkan, menarik sebenarnya. Permulaan Islam bukanlah bermula dengan bangunan yang basar-basar, dengan tempat yang gah, dewan yang basar indah. Bukan jua dengan jumlah manusia yang ramai, tetapi bermula di sebuah rumah yang kecil saja. Tapi dari rumah kecil atutah lahir insan-insan besar yang akhirnya mengubah dunia. Para pendengar yang dirahmati Allah, selepas beberapa tahun berdakwah secara rahsia, turunlah perintah daripada Allah supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula menyampaikan dakwah secara terbuka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hijr ayat 94 yang mana mafhumnya, maka sampaikanlah secara terang-terangan apa yang diperintahkan, yakni kepadamu wahai Nabi Muhammad, dan berpalinglah, yakni jangan hiraukan tentangan daripada orang-orang musyrik. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengumpulkan kaum Quraisy. Dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke bukit Safa lalu memanggil kaum Quraisy. Baginda bertanya, yang mana maksudnya? Kalau aku memberitahu bahwa ada tentera di sebalik bukit yang ingin menyerang kamu, adakah kamu akan percaya? Kaum Quraisy menjawab, kami tidak pernah mendapati engkau berdusta. Masya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bahwa baginda datang membawa peringatan daripada Allah, dan baginda menyeru supaya meninggalkan penyembahan berhala dan mentauhidkan Allah. Namun, indah semua orang senang mendengar perkara itu. Di tengah orang ramai-ramai itu, bangunlah seorang lelaki. Beliau ialah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, yang kita ni kenali sebagai Abu Lahab, iaitu bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Lalu Abu Lahab berkata dengan marah, yang kira-kira maksudnya, celaka engkau, adakah untuk ini engkau kumpulkan kami? Lalu Allah menurunkan surah Al-Masad ayat 1 yang mana mafhumnya, binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab dan binasalah dia. Jadi boleh kita ni fahami di sini, kadang-kadang orang yang paling kuat menentang bukanlah orang yang jauh, tetapi orang yang paling dekat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun melalui ujian itu. Para pendengar yang dirahmati Allah, jadi apabila dakwah mula tersebar, reaksi penduduk Mekah mula berubah. Ada yang menerima Islam, tetapi ramai jua yang menolak. Kenapa? Adakah sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indah jujur? Indah. Bisorang sendiri mengakui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang jujur dan amanah. Tapi yang berat diterima oleh sebahagian bisturang ialah seruan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu menyeru supaya meninggalkan berhala. Sedangkan berhala ini sudah menjadi sebahagian daripada kehidupan masyarakat Mekah. Ada pembesar Quraisy yang takut kehilangan pengaruh, ada yang takut hilang kedudukan, ada yang takut ekonomi Mekah terjejas kerana orang datang untuk menyembah berhala di sekitar Kaabah. Dan ada yang terlalu kuat berpegang kepada adat nenek moyang. Mereka berkata, patutkah kami meninggalkan apa yang diajarkan oleh nenek moyang kami? Jadi, kita dapat lihat di sini, kadang-kadang manusia ini bukannya ia indah tahu kebenaran, tetapi berat untuk berubah. Kerana berubah memerlukan pengorbanan. Para pendengar yang dirahmati Allah, masyarakat Quraisy mula melemparkan pelbagai tuduhan kepada Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan baginda ahli sihir, ada yang mengatakan baginda penyair, ada yang mengatakan baginda orang yang kurang siuman. Sedangkan mereka adalah orang yang sama yang dulu memanggil baginda Al-Amin. Jadi boleh kita lihat di sini macam mana manusia itu boleh berubah apabila kepentingan mereka tergugat. Tetapi Rasulullah SAW tetap sabar. Baginda indah membalas dengan makian. Baginda indah membalas dengan kekerasan. Baginda terus berdakwah dengan kesabaran, dengan hikmah, dengan kasih sayang, subhanallah. Jadi, apabila pembesar Quraisy gagal menghentikan Rasulullah SAW, mereka mula tah menekan orang-orang Islam ini. Terutama sekali, golongan-golongan yang lemah. Golongan hamba, orang-orang miskin, orang yang tidak ada backup, tidak ada pelindung dan sebagainya. Dan antara yang paling terkenal ialah Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Yang mana Bilal ini adalah seorang hamba. Beliau disiksa oleh tuannya Umayyah bin Khalaf. Ia dijemur di bawah panas matahari. Diletakkan batu besar di atas dadanya. Disuruh meninggalkan Islam. Tetapi apa yang keluar daripada mulut Bilal? Ahad, Ahad, Yang Maha Esa, Yang Maha Esa. Masya Allah. Meskipun tubuhnya disiksa, tetapi hatinya tetap teguh. Bila mana ketani kadang-kadang diuji sedikit saja sudah mau mengalah. Tetapi para sahabat mengajar bahwa keimanan yang benar kadang datang bersama pengorbanan. Para pendengar yang dirahmati Allah, bukanlah Bilal radhiyallahu an seorang sahaja. Ada lagi keluarga Yasir. Yasir radhiyallahu an, istrinya Sumayyah radhiyallahu anha dan anak mereka Ammar radhiyallahu an. Durang jua disiksa dengan sangat berat. Tetapi pada masa itu umat Islam belum mempunyai kekuatan untuk melawan. Lalu Rasulullah SAW berkata, yang mana maksudnya, bersabarlah wahai keluarga Yasir, kerana sesungguhnya tempat yang dijanjikan untuk kamu yang ini di akhirat ialah syurga. Lalu Sumayyah radhiyallahu anha akhirnya gugur syahid dan beliau dikenali sebagai syahid pertama di dalam Islam. Subhanallah, betapa generasi awal Islam benar-benar berusaha mempertahankan iman. Jadi para pendengar yang dirahmati Allah, ada lagi yang namanya Khabbab bin Al-Arad radhiyallahu an. Beliau disiksa sehingga belakangnya dibakar dengan bara api. Namun para sahabat tetap bertahan kerana iman yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW di Darul Arqam bukan sekadar pada lisan tetapi sampai ke hati. Sebab itu apabila ujian datang, bisturang tetap bertahan. Para pendengar yang dirahmati Allah, daripada sirah ini ada beberapa perkara besar yang ketani boleh renungkan. Yang mana di antaranya, jalan kebenaran indah semestinya mudah. Kadang-kadang apabila kita ni cuba berubah menjadi lebih baik, ada yang indah senang melihatnya. Kadang-kadang apabila kita ni mula menjaga agama, ada yang mula mengucap-ngucapkan. Tetapi Rasulullah SAW dan para sahabat menunjukkan bahawa kebenaran bukanlah diukur pada mudah atau susahnya jalan, tetapi pada redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah dalam episod yang seterusnya, kita ni akan sama-sama melihat macam mana tekanan terhadap umat Islam menjadi semakin berat sehinggakan sebahagian sahabat diperintahkan untuk berhijrah. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azhim li wa lakum wa billahi at-tawfiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم تفسيرنا كتكن له Sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya. Dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
2: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan masjid.

Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, data stream digital Sendirian Berhad DST, Progresif Sendirian Berhad dan syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: Tarikh Islam. Islam
1: bersama Tarikh Islam hanya di Nur Islam FM Radio, Radio Bruna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita bawakan Auda menyelusuri jejak agung peradaban Islam dari zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkongsian yang disampaikan bukan sekadar fakta sejarah, akan tetapi juga pengajaran dan inspirasi untuk kita semua sebagai umat Islam. Jadi, mari kita ikuti dan hayati untuk keluaran pada kali ini. Tarikh Islam. Islam. Sokongan Abu Talib terhadap dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib. Abu Talib sebagai bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memelihara baginda sejak kecil selepas kewafatan ibu dan datuk baginda. Beliau juga adalah pemimpin kaum Quraisy yang dihormati dan disegani. Abu Talib telah mengetahui tanda-tanda kenabian baginda melalui seorang padri yang bernama Bahira yang pernah memberitahu perkara itu kepada beliau ketika beliau membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berniaga ke negeri Syam. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul dan menyampaikan dakwah Islam, baginda menghadapi berbagai tentangan dari kaum Quraisy. Abu Talib diminta oleh ketua kaum Quraisy untuk memujuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya menghentikan dakwah baginda. Abu Talib memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menerangkan permintaan kaum Quraisy itu. Tetapi Nabi tetap bertegas akan terus menyebarkan dakwah Islam. Mendengar pendirian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib menolak tuntutan kaum Quraisy itu dan terus melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada ancaman kaum Quraisy. Abu Talib merasa bangga melihat kesungguhan, ketahanan jiwa dan kesabaran hati serta keberanian baginda dalam berdakwah walaupun baginda dicaci, dihina dan diganggu oleh kaum Quraisy.
0: Tarikh Islam. Islam.
1: Semoga perkongsian kali ini dapat membuka minda dan menyuburkan jiwa kita dengan semangat perjuangan, keimanan dan kebijaksanaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi lipatan sejarah. Bahan adalah merupakan isi pelajaran buku Tarikh Islam terbitan Jabatan Pengajian Islam, Kementerian Hal Ehwal Ugama, Negara Brunei Darussalam.

0: napaalay.
1: Abis battery, ma. Laju, ma. Tajing, tajing.
0: Kawannya beriwatir.
1: Babahnya!
2: Kenapa kan Lailai teriak-teriak aneh?
0: Ni ba mobil si Lailai habis bateri ah. Mana chargingnya?
2: Lailai sedang sadang tabung mobil aneh. Ya Kementerian Kesihatannya, kalau umur di bawah 2 tahun, langsung dah boleh screen time aneh. Kalau umur 2 tahun hingga 5 tahun, maksimum 1 jam saja sehari. Kalau umur 6 tahun ke 12 tahun, maksimum 2 jam saja sehari yang boleh screen time aneh.
0: Ih, berijab jua babahnya. Kalau lebih screen time, apa jadinya?
2: Babah aneh bukan pulang pakar. Tapi kalau ikut guideline Kementerian Kesihatan, mun lebih screen time aneh ditakuti merusakkan mata, tidur terkacau, tumpuan pun jadi kurang.
0: Hah? Sekali? Kan bahapa ti si Alay ani? Kesian eh, bekusuta.
2: Suruh buka abun ke apakah? Bah, nda papa, cuma ni saja. Karang tani sama-sama main di luar, besiuk-siuk tani.
0: Ah, benar jua ah.
3: Skin berpada,
1: anak terjaga.
3: Pesanan ini dibawakan oleh One Vision EDP MMO 36 dengan sokongan Kementerian Kesihatan dan kerjasama Radio

0: kereta keluar simpang air.
1: Mana mah? Kurang aneh. Keluar dah dia melihat-lihat.
0: Bang, abah-abah udah hati kok. Kur semangat.
1: Alhamdulillah. Baik, jo selamat.
2: Untuk keselamatan, memandulah mengikut peraturan lalu lintas.
3: Kawan-kawan, tahukah kawan-kawan apa yang dimaksudkan dengan iman? Iman itu ialah engkau meyakini dengan hati, melafazkan dengan perkataan dan mengamalkan dengan perbuatan. Iman sangat berharga dalam kehidupan manusia. Tanpa iman, manusia akan hidup di dalam kegelapan.

Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qal man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Rawahul Bukhari. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekalian umatku akan masuk syurga kecuali orang yang enggan. Sahabat-sahabat baginda bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang enggan itu? Baginda menjawab, sesiapa yang taat kepadaku akan masuk syurga, dan sesiapa yang derhaka kepadaku maka sesungguhnya ia telah enggan. Riwayat Bukhari.

pertemuan kita hari ini, Rabu 4 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, 16 September 2026 Masi. Menerusi ruangan Salam Nur untuk hari ini, insyaAllah akan dapat Auda dengarkan sebentar saja lagi. Menerusi bacaan surah Yasin, Irsyad Hukum 11 pagi, Munajat 11.30 minit pagi, Khutbah Jumat 11.45 minit pagi, Mahfuzah 12.30 hari, dan sebagai panduan kita bersama, Azan Fardu Zuhur akan berkumandang pada 12.16 minit tengah hari. Mudah-mudahan dengan rancangan-rancangan telah pun disusun di Nur Islam akan memberi manfaat kepada habis kita semua. Terima kasih dan terus dia bersama Nur Islam FM. Seterusnya kita ikuti bersama menerusi bacaan surah Yasin.

Ketahui tanda-tanda awal strok haba dan segera berjumpa doktor bagi mendapatkan rawatan jika mengalami tanda-tanda berkenaan. Antara tanda-tanda strok haba termasuklah mengalami suhu badan yang tinggi, merasa pening, kurang berpeluh walaupun cuaca panas, kulit kemerahan, kering dan panas, mengalami kelemahan atau kekejangan pada otot, merasa mual dan muntah, denyutan jantung yang cepat, pernafasan yang cepat dan cetek, perubahan tingkah laku seperti kekeliruan, hilang orientasi atau kekejutan, sawan dan tidak sedar.

sedarkan diri. Kementerian Kesihatan ingin mengingatkan orang ramai untuk sentiasa bersiap sedia dan mengambil langkah-langkah yang sewajarnya ketika menghadapi cuaca panas dan gelombang haba, dan seterusnya akan memberikan maklumat kepada orang ramai dari semasa ke semasa. Bagi sebarang perkembangan terkini, orang ramai boleh mengunjungi laman web Kementerian Kesihatan di www.moh.gov.bn atau mengikuti media sosial rasmi @mohbrunei atau menghubungi talian Darussalam 123.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله, bukakanlah pintu hatiku sebagaimana orang-orang yang arif. Kurniakanlah kepadaku kefahaman nabi-nabi dan ilham para malaikat yang hampir denganmu. Dengan rahmatmu, wahai Tuhan, yang maha pemurah lagi maha penyayang.

0: Baik, Anda mendengarkan dirahmati Allah. Sekarang tepat pada pukul 11 pagi untuk pertemuan kita hari ini Rabu, 4 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, 6 September 2026 Masihi. Kita teruskan dengan habis kita mengikuti bersama menerusi rancangan Irsyad Hukum. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya juga kita dapat bersama menerusi rancangan Irsyad Hukum Kelolaan Jabatan Mufti Kerajaan Jabatan Perdana Menteri. Pada rancangan kali ini kita akan membincangkan satu tajuk Irsyad Hukum, iaitu mengenai hukum sembahyang apabila terpaling dari arah kiblat. Maka bersama kita untuk membincangkan tajuk ini ialah Yang Mulia Ustaz Rusli bin Haji Jumat, Ketua Urus Tiap Fatwa di Jabatan Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya Ustaz, sebagai mukaddimah Ustaz, menghadap kiblat merupakan salah satu daripada syarat sah sembahyang. Jika seseorang tidak menghadap kiblat ketika mengerjakan sembahyang, maka sembahyangnya tidak sah, melainkan semasa dalam ketakutan seperti dalam peperangan, sama ada sembahyang fardu ataupun sunat, dan sembahyang sunat ketika dalam pelayaran yang bukan kerana maksiat yang susah baginya untuk menghadap kiblat. Jadi Ustaz, persoalan di sini, apakah ada dalil kepada tuntutan menghadap kiblat ini Ustaz? Silakan Ustaz.
2: Terima kasih Tuan Pengerusi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Sidang pendengar muslimin dan muslimat yang saya hormati sekalian. Tuntutan menghadap kiblat thabit dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Shadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 150. Tafsirnya, dan dari mana sahaja engkau keluar, yakni untuk mengerjakan sembahyang, maka hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Kewajipan menghadap kiblat itu juga thabit dalam hadis sebagaimana yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Lamma dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-bait da'a fi nawahihi kulliha wa lam yusalli hatta kharaja minhu falamma kharaja raka'a rak'atayn fi qubul al-ka'bah wa qala hadhihi al-qibla. Rawahu al-Bukhari. Maksudnya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke Baitullah yakni Kaabah, baginda berdoa di setiap sudut Kaabah. Baginda tidak mengerjakan sembahyang sehinggalah baginda keluar daripadanya. Ketika baginda keluar, baginda mengerjakan sembahyang 2 rakaat di hadapan Kaabah. Lalu baginda bersabda, inilah kiblat. Oleh itu, mereka yang ingin mengerjakan sembahyang hendaklah memastikan dadanya iaitu keseluruhan lebar badannya menghadap ke kiblat. Jika sebahagian daripada lebar badannya terkeluar daripada menghadap kiblat, maka tidak sah sembahyangnya.
1: Ya Ustaz, dalam perkara menghadap kiblat ni juga Ustaz, bagaimana pula kedudukan hukum bagi orang yang sembahyang berpaling dari arah kiblat itu?

0: dengan sengaja atau disebabkan lupa? Bagaimana di Ustaz situasi ini? Silakan Ustaz.
1: Terima kasih Tuan Ustaz. Ada pendengar yang saya hormati sekalian. Jika seseorang yang mengerjakan sembahyang fardu ataupun sunat itu sengaja memalingkan sebahagian dadanya dari arah kiblat, maka batal sembahyangnya. Manakala itu, jika seseorang yang mengerjakan sembahyang fardu ataupun sunat itu memalingkan sebahagian dadanya dari arah kiblat disebabkan lupa, maka sembahyangnya sah apabila dia kembali menghadapkan dadanya semula ke kiblat dalam kadar yang segera. Akan tetapi, jika dia kembali menghadap ke kiblat dalam jangka masa yang lama, maka batal sembahyangnya sebagaimana menurut pendapat yang asah. Perkara ini sama kedudukannya dengan hukum orang yang berkata-kata ketika sembahyang disebabkan lupa. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Shalla binan Nabi sallallahu alaihi wasallam az-zuhra aw al-'asra fa sallam. Fa qala lahu dhul yadayn as-salatu ya Rasulullah ana qasad?" Fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi, "Ahaqqun ma yaqul?" Qalu, "Na'am." فصلى ركعتين أخريين ثم سجد سجدتين. Hadith riwayat Al-Bukhari. Maksudnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendirikan sembahyang zuhur atau asar bersama kami, lalu baginda memberi salam. Dhu al-yadain pun bertanya kepada baginda, "Ya Rasulullah, adakah sembahyang dipendekkan?" Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya, "Adakah benar apa yang dikatakannya?" Mereka menjawab, "Ya." Lalu baginda mendirikan sembahyang dua rakaat lagi, kemudian melakukan dua kali sujud, yakni sujud sahwi. Hadis ini menjelaskan bahawa Nabi SAW tertinggal dua rakaat sembahyang kerana lupa, dan baginda berkata-kata sedikit bertanyakan perkara yang lupa itu kepada sahabat, lalu menyambung sembahyang dengan menambah dua rakaat yang tertinggal itu. Ini menunjukkan bahawa sembahyang sah dengan berkata-kata sedikit kerana lupa. Walau bagaimanapun, jika berkata-kata banyak kerana lupa, maka batal sembahyang.
0: Ya Ustaz, bagaimana pula ini Ustaz? Hukum jika seseorang yang mengerjakan sembahyang itu berpaling dari arah kiblat disebabkan paksaan orang lain. Bagaimana Ustaz? Silakan.
1: Terima kasih Tuan Penasih. Jika seseorang yang mengerjakan sembahyang fardu ataupun sunat itu memalingkan sebahagian dadanya dari arah kiblat disebabkan paksaan orang lain, dipaksanya, maka batal sembahyangnya apabila dia kembali menghadap ke kiblat dalam jangka masa yang lama. Lambat dia kembali itu menghadap kiblat itu. Demikian juga menurut pendapat yang muktamad, batal sembahyangnya walaupun dia kembali menghadap ke kiblat dalam kadar yang segera kerana ia jarang berlaku. Perlu diingat, perkara ini boleh berlaku ketika seseorang menyusup masuk di tengah-tengah saf di antara dua orang yang sedang sembahyang, lalu menyebabkan orang yang sedang sembahyang itu terpaling dari arah kiblat. Tersimbit kali itu. Nescaya sembahyang orang tersebut batal walaupun dia kembali menghadap ke kiblat dalam kadar yang segera. Perkara ini sama kedudukannya dengan hukum orang yang berkata-kata ketika sembahyang disebabkan paksaan orang lain. Orang yang berkata-kata ketika sembahyang disebabkan paksaan, sama ada berkata-kata sedikit ataupun banyak, adalah membatalkan sembahyang. Demikian penjelasan mengenai hukum sembahyang apabila terpaling

0: dari arah kiblat sama ada disebabkan sengaja, paksa ataupun lupa. Perkara ini perlu diketahui dan diambil perhatian bagi mencapai kesempurnaan sembahyang. Dapatlah disimpulkan di sini, Tuan Pengerusi.
1: Yes,
0: jika seseorang itu

0: United FC dan New Taipei City Hangyuan FC. Kasuk akan memulakan saingan peringkat kumpulan cabaran Liga AFC di tempat lawan menentang Manila Diga FC pada 18 Oktober depan. Pusingan ketiga Piala Inggeris EFL disambung awal pagi tadi dengan 5 perlawanan. Pemain remaja England Max Dowman mencetak 2 gol untuk membantu Arsenal melakar kemenangan 4-2 dalam pusingan ketiga kejohanan di Ipswich Town. Pemain berusia 16 tahun itu merupakan salah seorang daripada 2 pemain muda yang membuat penampilan pertama mereka musim ini dalam kesebelasan utama. Di Anfield, pasukan tuan rumah Liverpool berjaya mengalahkan Tottenham Hotspur dengan jaringan 3-1 sekaligus mara ke peringkat seterusnya. Dalam aksi lain, Peterborough mara ke pusingan keempat dengan kemenangan penentuan penalti 7-6 ke atas Barnsley. Kedua-dua pasukan terikat 3 sama dalam masa penuh perlawanan, manakala West Ham United tewas 2-3 kepada Fulham dan Reading tewas 1-2 di laman sendiri menentang Brentford. Disampaikan sekali lagi berita utama. Rangka kerja kompetensi keselamatan siber kebangsaan Brunei melengkapi usaha negara mengukuhkan kecekapan ICT. Pembangunan profesional guru perlu terus diperkukuh dilengkapi kemahiran pedagogi dan kompetensi digital sesuai keperluan generasi baharu. Antarabangsa. PBB menggesa hak pelayaran di Laut Merah dan Selat Bab El Mandeb dibuka semula. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Alif Perwira Askar Haji Abdullah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pukul 5.30 petang nanti waktu Brunei.

0: 93.3 dan 94.9 Nur Islam FM.
1: Ciri terbaru RTBGO.
2: Kini dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin television. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan RTBGO di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RTBGO secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
3: RTBGO, Inspiration Stewards Generation. RTB, sentiasa bersama biskita.
4: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.
1: Doa menaiki kenderaan. Bismillahirrahmanirrahim.

Maha suci Allah yang memudahkan bagi kami kenderaan ini, dan tidaklah kami berupaya menggunakannya tanpa kurnia darimu. Sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: berlalunya sebuah irama dakwah seperti tadi kita dengarkan, dan mudah-mudahan dengan ya adanya pengisian-pengisian yang telah pun disusun di Nurislam, antaranya irama dakwah, zikir dan sebagainya, mudah akan memberi ya sedikit nilai tambah dalam kita ya menimba ilmu pengetahuan dan juga kegunaan dalam kehidupan dan seharian Auda, dengan Auda mendengarkan doa, zikir dan sebagainya. Walaupun terus dia bersama di Nurislam 93.3 FM dan 94.9 FM.
1: Microsleep. Microsleep adalah keadaan mengantuk yang membawa kepada terjadinya tidur yang singkat. Puncak kemalangan biasanya berlaku disebabkan microsleep, yang mana ia adalah luar daripada kawalan pemandu. Pemandu yang mengalami microsleep tidak menyadari bahwa mereka telah tertidur, maka adalah dinasihatkan kepada pemandu untuk berehat seketika sebelum memulakan perjalanan. Pencegahan yang paling berkesan adalah dengan memastikan pemandu mendapat tidur dan rehat yang berkualiti dan mencukupi sebelum memulakan pemanduan. Microsleep terjadi tanpa amaran. Jangan jadi mangsa keadaan.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukul Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: ceriakan Hari Auda dengan Minda Positif.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dipertemukan ketani lagi dalam rancangan Positifkan Minda di Nur Islam untuk pertemuannya pada siri kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk ketani bersama. Baiklah, anda pendengar yang dirahmati Allah. Seperti mana yang ketani sudah maklum bahawa hidup ketani di dunia ini hanyalah sementara. Sebab selepas hidup di dunia ini, ketani akan menuju ke alam kubur dan seterusnya ke alam akhirat dan seterusnya ke syurga ataupun ke neraka. Inilah hakikat yang perlu ketani sedari sebenarnya. Namun persoalannya sekarang ini ialah, adakah ketani sudah bersedia untuk menghadapinya ataupun melaluinya? Walau bagaimanapun, perlu ketani sedari, di dunia ini sajalah peluang ketani sebenarnya untuk mendapatkan kebaikan yang ketani harap-harapkan sebelum menuju ke alam yang seterusnya. Sebab itulah ketani sering berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa, "Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka." Jadi jelas, untuk meminta jauhkan diri ketani daripada azab api neraka, maka ketani perlu mendapatkan kebaikan dulu di akhirat. Dan untuk mendapatkan kebaikan di akhirat, maka ketani perlu dapatkan dulu kebaikan di dunia. Jadi jelas, dunia adalah saham untuk ketani mendapatkan kebaikan sebelum ketani menuju ke alam seterusnya. Jadi persoalannya sekarang ini lagi ialah, macam mana caranya ketani akan mendapatkan kebaikan di dunia ini? Jadi di antara caranya ialah, ketani perlu memahami visi dan misi hidup ketani. Jadi seperti mana doa yang ketani panjatkan itu tadi, jelas ah, visi hidup ketani ialah untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Jadi cuba tanya diri ketani masing-masing, apakah dia kebaikan dunia yang ketani harap-harapkan itu? Saya yakin ah, setiap ketani mempunyai pandangannya masing-masing. Walau bagaimanapun, kebaikan yang ketani harap-harapkan itu sebenarnya ialah kesenangan dan kebahagiaan. Maksudnya, sama ada dari segi fizikal ketani maupun material. Sebab itulah indah herana, ramai di kalangan ketani yang sibuk mencari harta, kemewahan, menjaga penampilan diri, memakan suplemen dan sebagainya semata-mata untuk mencapai matlamat itu. Tapi kenapa masih ketani dapat ia, masih ada orang yang belum merasakan kesenangan dan kebahagiaan walaupun ia sudah memiliki semuanya tu? Sebab kebaikan dunia tu bukannya sekadar senang dan bahagia, tapi untuk mencapainya ialah ketani perlu terlebih dahulu mencari ketenangan. Dan macam mana caranya mencari ketenangan? Jawapannya ialah ketani perlu laksanakan misi hidup ketani. InsyaAllah akan saya kongsikan kemudian. Kemudian kebaikan di akhirat. Apa dia kebaikan di akhirat? Sebelum saya menjawab persoalan itu, cuba tanya diri ketani masing-masing, kebaikan apakah yang ketani harapkan di akhirat nanti? Jawapannya sudah setentunya, ketani mengharapkan syurga Allah. Dan untuk mendapatkan syurga Allah, apa yang perlu ketani lakukan ialah, ketani perlu cari redha Allah dan bukannya mencari redha manusia. Sebab itulah pentingnya untuk ketani memastikan apa jua amal ataupun perbuatan ataupun pekerjaan yang ketani lakukan, pastikan ianya dilakukan hanya untuk mengharapkan redha Allah. Persoalannya sekarang ini ialah, macam mana ketani akan mencari redha Allah? Jawapannya ialah, ketani perlu laksanakan misi hidup ketani. Sama seperti macam mana ketani akan mencari ketenangan itu tadi. Jadi, apa dia misi hidup ketani? Misi hidup ketani ialah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Perkara ini jelas ah, seperti mana firman Allah Subhanahu wa Taala bermaksud, dan tiada aku jadikan jin dan manusia hanyalah untuk beribadah kepadaku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Baiklah, orang pendengar yang dirahmati Allah, inilah visi dan misi hidup ketani yang sebenar yang perlu ketani laksanakan dalam kehidupan ketani. InsyaAllah, kalau visi dan misi hidup ini dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh, pasti ketani akan mendapatkan kebaikan.

Baikkan dalam hidup ketani, walau apapun keadaan ketani. Pada mata ketani, hanya ada kebaikan saja. Sebab itulah perkara ini sesuai ya, seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud amat menakjubkan urusan seorang mukmin, kerana setiap urusannya adalah baik dan itu tidak akan berlaku kepada seorang pun kecuali kepada seorang mukmin, yakni yang sempurna imannya. Jika dia mendapat sesuatu yang mengembirakan, dia bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Jika dia ditimpa kesusahan, dia bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Baiklah, para pendengar yang dirahmati Allah, saya rasa cukup setakat ini sedulu perkongsian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kita pada kali ini, dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Belau dan pendengar yang dirahmati Allah, nampaknya hingga setakat sini sedahulu untuk pertemuan kita pada hari ini. InsyaAllah sudah akan ditemani oleh rakan tugas yang lain pula bagi meneruskan lagi rancangan telah pun disusun dan di Nur Islam untuk Auda pada keluarannya pada kali ini. Dan jika ada kesilapan saya lakukan, saya ingin mohon maaf. Dan untuk akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tips kesehatan.
2: Kepentingan menjaga kesehatan jantung. 1. Senaman secara berkala. Sentiasa aktif akan membantu mengekalkan tahap kesihatan diri seiring pertambahan usia. Bersenam secara berkala dapat mengurangkan tekanan, menguatkan otot, meningkatkan pergerakan serta menghindari berat badan berlebihan. 2. Makan secara sehat. Pilihlah sayuran dengan pelbagai variasi warna bagi memastikan auda mendapat vitamin dan mineral yang diperlukan. Kurangkan pengambilan makanan berproses seperti makanan berbeku dan makanan siap dimakan. Tukarkan minuman tenaga dan karbonat dengan air kosong kerana jumlah gula di dalam kedua-dua minuman tersebut adalah tinggi. Sekurang-kurangnya minum 8 gelas air setiap hari. Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan, www.pelitabrunei.gov.bn.
3: Orang yang dimakbulkan doanya, orang-orang itu ialah pemimpin yang adil. Orang-orang yang terinaya, baik ia orang jahat atau orang baik. Ibu bapa terhadap anaknya, orang-orang yang soleh. Anak yang patuh terhadap orang tuanya, orang yang dalam perjalanan, yakni musafir. Orang yang berpuasa sehingga ia berbuka. Seorang Muslim yang mendoakan temannya Muslim yang jauh. Seorang Muslim yang berdoa tidak tentang dosa dan untuk memutuskan silaturahim. Orang yang bertaubat. Orang yang dalam kesempitan dan kepayahan hidup.

0: Baik, ada pukul 2.06 minit petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sahabat dan semuanya untuk Auda yang tersetia bersama mendengarkan Nur Islam Radio Brunei 93.3 dan 94.9 FM Wadah Tarbiyah Insani. Alhamdulillah Auda, untuk petang ini saya Dianku Farhana kembali bersama Auda sehingga pukul 5 petang menemani dalam ruangan Salam Ehsan. Dan hari ini Rabu 4 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersama 16 September 2026 Masihi. Kita akan ikuti lagi rancangan seterusnya Auda pada pukul 3.15 menit petang menerusi Asmaul Husna. Dan untuk panduan kita bersama, azan sembahyang fardu asar akan berkumandang tepat pukul 3.20 menit petang. Dan Auda, seketika kita dengarkan bersama bacaan doa Nabi Allah Yunus alaihi salam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dalam kancah kehidupan seseorang, kadangkala akan menghadapi sesuatu yang tidak disukainya, atau kadang-kadang sengaja ditakuti oleh orang-orang yang iri dengan cara menipu dan memfitnah agar terjadi sesuatu yang buruk dan tidak diingini, yang menyebabkan diri kita berduka cita dan mendapat kesusahan besar. Dan kadang-kadang terjadi kesempitan hidup dalam diri seseorang itu. Oleh yang demikian, selaku hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita pastinyalah akan bersabar dalam menghadapi liku-liku hidup ini. Di samping itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ada mengajarkan kepada kita doa Nabi Allah Yunus alaihi salam yang dapat diamalkan, di mana siapa yang membaca doa ini 3 kali dalam sehari, maka akan dikabulkan doanya, yaitu bagi orang yang berduka cita, orang yang kena bencana besar, atau bagi orang yang dalam kesempitan dan orang yang berhutang. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, yang bermaksud, sesungguhnya bahawa doa saudaraku Yunus alaihi salam adalah mengherankan. Permulaannya tahlil, pertengahannya tasbih, dan penutupnya pernyataan atas dosa. Bagi orang yang berduka cita, orang yang kena bencana besar, orang yang dalam kesempitan, dan orang yang berhutang, yang membaca doa ini sebanyak 3 kali sehari, melainkan dilapangkan daripadanya dan dikabulkan baginya doa itu. Adapun doa Nabi Allah Yunus alaihi salam itu ialah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Artinya, tidak ada Tuhan kecuali Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku dari orang-orang yang zalim. Jadi, marilah kita sama-sama mengamalkan doa ini. Semoga segala kesempitan yang dihadapi akan dilapangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Bila menghadapi sesuatu kematian, sama ada yang mati itu saudara mara atau sahabat handai, ia akan menimbulkan suatu kesedaran pada diri kita. Lebih-lebih lagi, jika yang mati itu dalam lingkungan umur masih muda. Kurang dari itu, timbullah pertanyaan demi pertanyaan, bilakah pula giliranku untuk menghadapi ilahi itu? Apakah persediaanku telah cukup untuk menghadapinya? Macam manakah pula keadaan matiku nanti? Kita tidak tahu bila, di mana dan bagaimana cara kita mati. Sebab itu, kita dianjurkan supaya sentiasa menyiapkan diri dengan amalan-amalan kebajikan, rajin beribadah, melakukan setiap suruhan, menjauhi segala larangan, di samping sentiasa memohon doa kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita hidup bahagia dunia dan akhirat dan terhindar dari siksa kubur. Dalam hal ini, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal, yang bermaksud, Ya Allah, aku berlindung dengan Engkau dari siksa kubur dan dari siksa neraka dan dari bencana hidup dan mati dan dari bencana al-masih dajjal.

الشعر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Kita hidup di dunia ini selalu terdedah kepada cobaan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan suatu peringatan supaya kita jangan lekas berputus asa jika takdir yang ditentukan itu tidak memuaskan. Firman Allah Ta'ala menceritakan kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dengan tamunya yang membawa berita gembira akan kelahiran seorang anak lelaki dari zuriatnya dalam surah Al-Hijr ayat 55 dan 56. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. صدق الله العظيم. مفهومnya. Mereka, yakni tamu Nabi Ibrahim alaihissalam, berkata, kami menyampaikan khabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahim alaihissalam berkata, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Miskin, susah dan apa jua penderitaan sepatutnya ditanggung dengan sabar dan tahan uji, kerana Allah Ta'ala mengasihi orang-orang yang sabar. Firman Allah Ta'ala lagi dalam surah Ar-Rum ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ. صدق الله العظيم. مفهومnya. Dan apabila kami rasa

0: akan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Dan apabila mereka ditimpa sesuatu musibah, yakni bahaya, disebabkan kesalahan yang telah dikerjakan oleh tangan mereka sendiri, tiba-tiba mereka itu berputus asa dari rahmat Allah. Jelas dari keterangan ayat tadi, bahawa kesusahan atau musibah yang menimpa kita mungkin disebabkan kita telah berbuat kesalahan dan dosa kepada Allah Ta'ala, sama ada yang kita sedari ataupun tidak. Oleh itu, sematkanlah dalam jiwa kita rasa keinsafan kepadanya, dan tanamkanlah dalam diri kita dengan penuh keyakinan bahawa segala-galanya itu tidak kekal dan akan bertukar dengan kesenangan dan kemewahan setelah ada usaha dan ikhtiar dengan disertai doa. Menurut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibn Hibban, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud, tidak seseorang pun yang ditimpa kepedihan dan kesusahan lalu ia membaca doa, Allahumma inni abduka wabnu abdika wabnu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka adlun fiyya qadauka as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka au anzaltahu fi kitabika أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. Maksudnya, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku adalah hambamu, anak hambamu dan anak hamba perempuanmu juga. Ubun-ubunku berada di tanganmu. Hukumanmu berlaku pada diriku. Keputusanmu selalu lurus pada diriku. Kini aku minta kepadamu, dengan seluruh nama yang engkau sendiri menamakan dirimu dengan nama itu, atau nama yang engkau turunkan dalam kitabmu, atau nama yang engkau ajarkannya kepada seseorang dari makhlukmu, atau dengan nama yang sangat berpengaruh di sisimu dalam mengetahui yang gaib, kiranya engkau jadikan Al-Quran itu sebagai pelipur hatiku, sebagai cahaya penerang dadaku, sebagai pelapas kesedihanku, dan sebagai penawar kepedihanku. Melainkan Allah akan menghilangkan kepedihan dan kesusahannya serta menggantinya dengan tempat yang lebih menyenangkan. Dari itu, janganlah kita mudah berputus asa dari rahmatnya, dan berdoalah, terus berdoa memohon kesenangan dan kebaikan kehidupan di dunia dan kesenangan yang bakal kita terima di akhirat nanti, di samping melakukan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن عمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك As'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah kerana dengan izinnya jua dapatlah kita bersama sekali lagi menerusi rancangan Irsyad Hukum. Untuk rancangan kali ini, insya-Allah tajuk perbincangan kita ialah maksud menutup aurat yang betul menurut syarak, panduan bagi perempuan bersembahyang. Bagi menerangkan perkara tersebut, bersama kita pada kali ini ialah Yang Mulia Ustazah Ajah Azalinah binti Haji Zainal Abidin, Pegawai Istinbat di Jabatan Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Ustazah. Ya Auda pendengar, kesempurnaan dalam melaksanakan ibadat merupakan impian setiap Muslim yang benar-benar ingin mengukuhkan tiang agama iaitu sembahyangnya. Ini dilakukan dengan sentiasa berusaha meningkatkan kualiti sembahyangnya. Setiap syarat sah sembahyang dan rukunnya akan benar-benar diperhatikan. Bahkan perkara afdal dan sunat juga tidak diremehkannya. Sembahyang merupakan perintah Allah SWT yang agung. Apabila dilakukan dengan sesempurna-sempurnanya, maka dengan itu hubungan seorang Muslim dengan penciptanya Allah SWT tetap terjaga. Antara perkara paling utama untuk dijaga ketika sembahyang adalah cara menutup aurat yang sempurna. Bagi golongan perempuan, jika ingin kesempurnaan dalam ibadah sembahyang, maka konsep menutup aurat jangan hanya dilihat dari segi membalut tubuh badan semata-mata, tetapi hendaklah dilihat berdasarkan kehendak syarak yang telah menggariskan kaedah menutup aurat yang sebenarnya. Sebagai permulaan perbincangan, boleh Ustazah jelaskan tentang kedudukan menutup aurat serta hubungannya dengan sembahyang? Silakan Ustazah.
1: Ya, terima kasih Puan Pengerusi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadinya menutup aurat dalam sembahyang, bahkan juga di luar sembahyang, hukumnya adalah wajib. Dan ini jelas disebut dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 31 yang tafsirnya, pakailah pakaian kamu yang baik lagi sempurna setiap kali mengerjakan sembahyang dan tawaf. Maksud pakailah pakaian kamu yang baik lagi sempurna dalam ayat ini ialah pakaian yang sempurna menutup aurat, sama ada bagi lelaki maupun perempuan. Dan turunnya ayat ini adalah untuk menegah umat Islam

0: dari melakukan adat kebiasaan orang-orang jahiliyah Arab yang biasanya mengelilingi Ka'bah dengan menanggalkan semua pakaian mereka. Dan ayat ini adalah perintah untuk menutup aurat dan berpakaian baik serta sempurna dalam sembahyang. Menutup aurat sebagaimana yang kita sama-sama maklumi merupakan salah satu syarat sah sembahyang. Dan Asy-Syaikh Zakaria Al-Ansari rahimahullah dalam kitabnya Syarah Ar-Raud ada mengatakan bahawa syarat sah sembahyang ialah menutup aurat dari pandangan orang. Bahkan aurat itu wajib ditutup sama ada dalam sembahyang atau luar sembahyang sekalipun dia bersendirian. Imam An-Nawawi rahimahullah menyatakan bahawa apabila aurat seseorang yang sembahyang itu didedahkannya dengan sengaja sama ada sedikit atau banyak, maka sembahyangnya batal, yakni tidak sah. Maka jika dia sengaja tidak menutup aurat padahal dia mampu untuk menutupnya, maka batallah sembahyangnya. Wallahu'alam bisawab.
1: Bercakap mengenai aurat, khususnya tentang batasan aurat perempuan dalam sembahyang ini, telah timbul bermacam-macam persoalan, lebih-lebih lagi tertularnya pelbagai penerangan tentang batasan aurat perempuan dalam sembahyang. Jadi, semua ini jelas menimbulkan kekeliruan. Dapat Ustazah jelaskan mengenainya kepada pendengar kita semua? Silakan, Ustazah.
0: Ya, terima kasih, Puan Pengerusi. Jadi, dalam mazhab Syafi'i, aurat perempuan dengan lelaki ajnabi, yakni lelaki yang bukan mahramnya, adalah keseluruhan tubuh badannya kecuali muka dan kedua tapak tangan. Keseluruhan tubuh badan kecuali muka dan kedua tapak tangan ini juga adalah aurat yang wajib ditutupnya di dalam sembahyang. Kemudian yang dimaksudkan dengan muka itu ialah kawasan mula tempat tumbuh rambut di kepala sehingga bahagian akhir dagu, iaitu dua tulang rahang, sepanjang tempat tumbuh gigi bawah dan kawasan muka di antara dua anak telinga. Ini juga disebut dalam maksud had muka ketika mengambil wudu. Manakala yang dimaksudkan dengan dua tapak tangan pula ialah keseluruhan tapak tangan bahagian luar dan dalamnya dari hujung jari sehinggalah ke pergelangan tangan. Adapun batas aurat kanak-kanak perempuan dalam sembahyang sama ada dia mumayyiz ataupun belum adalah sama dengan aurat perempuan dewasa, iaitu keseluruhan badan kecuali muka dan dua tapak tangannya. Jadi, muka dan dua tapak tangan ini bukanlah aurat. Dan makruh hukumnya bagi perempuan yang hendak sembahyang memakai niqab, iaitu kain atau yang seumpamanya yang digunakan untuk menutup muka, kerana muka tidak termasuk anggota aurat. Kemudian larangan menutup muka ini hanyalah sebagai karahah tanzih, iaitu perkara yang dituntut oleh syarak untuk meninggalkannya, akan tetapi tuntutan ini tidak sampai ke tahap yang wajib. Jadi jika ini dilakukan juga, maka dia tidaklah berdosa dan tidak pula membatalkan sembahyangnya. Artinya kalau ia masih juga memakai niqab, maka tidaklah batal sembahyangnya. Hanya perbuatan ini dikira sebagai khilaful aula, yakni menyalahi yang utama. Wallahu'alam bisawab.
1: Jika kita ni lihat sekarang ini, memang terdapat bermacam-macam reka bentuk, desain dan warna bagi pakaian sembahyang khususnya bagi perempuan. Tetapi apa yang saya ingin Ustazah jelaskan seterusnya ialah tentang ciri-ciri pakaian yang sepatutnya dikenakan oleh seorang perempuan untuk menunaikan sembahyang menurut syarak. Kerana perkara ini berkaitan dengan sahnya sembahyang atau sebaliknya. Silakan Ustazah.
0: Bagi perempuan, ya Puan Pengerusi, disyaratkan pakaian yang digunakan itu menutup aurat, sama ada dalam sembahyang maupun luar sembahyang, dan dapat melindungi atau menutupi warna kulit daripada dilihat dengan pandangan biasa. Dengan perkataan lain, pakaian yang dipakai seorang perempuan itu tidak boleh bersifat nipis atau jarang yang menampakkan warna dan bentuk auratnya. Sekiranya auratnya tidak sempurna ditutup, maka sembahyangnya adalah batal kerana tuntutan menutup aurat itu tidak terlaksana. Dalam perkara ini, sebahagian ulama fiqh dalam menjelaskan maksud menutup aurat itu turut menggariskan kaedah yang betul dalam menutup aurat. Imam Asy-Syirazi rahimahullah ada menyatakan bahawa disunatkan bagi seorang perempuan bersembahyang dengan memakai tiga pakaian yang terdiri daripada yang pertama, penutup yang menutup kepala dan leher. Yang kedua, baju yang labuh, panjang dan menutupi seluruh badan hingga kedua kaki. Dan yang ketiga, kain yang menyelimuti bajunya. Kemudian disunatkan kain dan baju sebelah luar sekali itu supaya ia tebal agar tidak membayangkan anggota-anggota tubuhnya. Juga disunatkan pakaian yang di sebelah luar tadi dijauhkan atau direnggangkan dari badan seorang perempuan itu apabila dia rukuk atau sujud supaya tidak membayangkan pakaiannya yang di sebelah dalam. Manakala pakaian yang berwarna atau yang dicelup dengan warna tapi masih kelihatan jarang dan nipis juga tidak memenuhi syarat as-satir, iaitu syarat penutup. Dan As-Sayyid Al-Bakri rahimahullah telah menyebutkan bahawa sesuatu kain atau pakaian meskipun berwarna atau dicelup, jika ianya jarang dan nipis adalah juga tidak memenuhi syarat as-satir. Wallahu a'lam bisawab.
1: Jadinya Ustazah, jika ianya tidak memenuhi syarat as-satir, bermakna ianya tidak memenuhi kehendak syarat sebagai menutup aurat. Dapat Ustazah jelaskan lagi mengenai perkara ini? Silakan Ustazah.
0: Terima kasih Puan Pengerusi. Jadi berdasarkan perkara yang telah saya jelaskan tadi, maka pakaian yang tidak memenuhi kehendak syarat itu antaranya ialah pakaian yang jarang atau nipis. Maksud pakaian yang nipis ataupun yang jarang ini ialah pakaian yang boleh menampakkan warna kulit apabila dipakai dan ia tidak memenuhi maksud as-satir, iaitu sebagai penutup aurat. Untuk jelasnya adalah tidak memenuhi maksud as-satir, iaitu sebagai penutup dalam perkara menutup aurat, jika seorang perempuan itu memakai pakaian yang nipis atau jarang untuk menutup keseluruhan aurat, kemudian pakaian ini tidak dilapisi lagi dengan pakaian lain seperti telekung dan seumpamanya. Ataupun perempuan itu memakai pakaian yang jarang atau nipis untuk menutup keseluruhan auratnya, kemudian menutup atau melapis lagi pakaian tadi dengan telekung atau yang seumpamanya, namun warna kulitnya tetap saja kelihatan, maka pakaian nipis atau yang jarang tidak memenuhi syarat as-satir kerana tidak mencapai maksud dan pengertian tebal dan tidak pula menyembunyikan warna kulit. Kemudian antara pakaian yang tidak memenuhi kehendak syarat juga ialah pakaian yang berlubang-lubang. Jadi aurat yang boleh dilihat melalui pakaian yang berlubang-lubang, contohnya pakaian yang ditenun dengan jarang, misalnya yang ada bekatok lah tuan. Walaupun sekiranya pakaian itu tebal, masih tidak memenuhi syarat as-satir, iaitu untuk menyelubungi atau menutupi keseluruhan aurat. Wallahu a'lam bisawab.
1: Belum kita mengakhiri perbincangan kita hari ini, dapat Ustazah menerangkan secara ringkas tentang pakaian perempuan ketika bersembahyang. Silakan Ustazah.
0: Ya, terima kasih Puan Pengerusi. Jadi berdasarkan apa yang telah kita bincangkan tadi ya, pakaian perempuan ketika bersembahyang itu antaranya yang pertama, hendaklah pakaian itu menutup keseluruh badan termasuk kepala, rambut, leher, dada, lengan, betis, tapak kaki melainkan muka dan kedua tapak tangan, bahagian belakang dan hadapan sehingga pergelangan tangan. Kemudian yang kedua, hendaklah pakaian itu tebal dan tidak mempunyai celah-celah sulaman yang boleh menampakkan kulit. Yang ketiga, hendaklah pakaian perempuan itu luas dan lebar, yakni tidak sempit dan tidak ketat, yang boleh menampakkan susuk badannya. Walaupun memakai pakaian yang tidak menampakkan warna kulit, tetapi pakaian itu sempit yang boleh menampakkan bentuk tubuhnya ketika sembahyang itu tidak membatalkan sembahyang. Namun ianya adalah makruh dan meninggalkan yang makruh itu pula dijanjikan pahala. Kemudian yang keempat pula, sekiranya pakaian yang saya nyatakan tadi tidak dapat disempurnakan sebelum seorang perempuan itu melakukan sembahyang, maka hendaklah dia berusaha menutup pakaiannya itu dengan pakaian tebal di sebelah luar sehingga maksud tidak menampakkan warna aurat itu terlaksana. Jadi jelas di sini ya Puan Pengerusi, Islam tidak ada menentukan pakaian khusus untuk dipakai perempuan ketika mengerjakan sembahyang.

0: ditentukan hanyalah had-had aurat yang wajib ditutup serta kaedah penutupan aurat secara sempurna mengikut panduan syarak. Dan perlu diambil perhatian di sini, janganlah kita berpuas hati melakukan sembahyang dengan memakai tudung, berbaju lengan pendek dengan bersarung tangan panjang untuk menutup anggota tangan, atau berseluar tidak lebar hanya sampai setakat buku lali dan memakai stokin untuk menutup kaki. Kerana beranggapan pakaian sedemikian ini sudah memenuhi syarat menutup aurat. Jadi aurat itu perlu ditutup dengan sesempurnanya ketika sembahyang, kerana yang dihadap itu adalah pencipta kita ni. Dan setentunya lah kita ingin tampil dengan cara berpakaian yang terbaik dan sempurna di hadapannya. Wallahu a'lam bisawab.
1: Terima kasih Ustazah dengan penjelasan mengenai menutup aurat bagi perempuan sebentar tadi. Semoga ianya akan dapat memberikan manfaat dan pengetahuan yang amat berguna bagi kita semua. Kesimpulannya ialah, aurat yang wajib ditutup dalam sembahyang itu pula adalah sama dengan aurat yang wajib ditutup di luar sembahyang ketika bersama mereka yang bukan mahram. Maka berpatutanlah bagi seorang perempuan itu apabila keluar rumah berpakaian dengan pakaian yang menutup aurat sebagaimana kehendak syarak. Berpakaian sebegini juga memudahkan bahkannya untuk melaksanakan sembahyang jika tiada bersamanya kain ataupun pakaian lain yang boleh menutup pakaiannya seperti telkung atau yang seumpamanya. Alhamdulillah, demikianlah tadi perbincangan dan penjelasan berhubung dengan tajuk maksud menutup aurat yang betul menurut syarak panduan bagi perempuan bersembahyang. Kali lagi diucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Mulia Ustazah Hajah Azalinah binti Haji Zainal Abidin di Jabatan Mufti Kerajaan kerana sudi bersama untuk rancangan Irsyad Hukum keluarannya kali ini. InsyaAllah kita akan bersama lagi di rancangan yang akan datang dengan tajuk perbincangan yang lain pula. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu." Ini Al-Qur'an ia adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Jelas Allah Ta'ala sebut tepat-tepat, wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu. Ini Quran nih, ini Quran adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Betul-betul Allah Ta'ala tabak betul-betul firman-Nya lagi, wa anzalna ilaikum nuran mubina. Kami telah turunkan kepada kamu cahaya, yakni Al-Quran, yang menerangi segalanya. Berfirman lagi Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatun lil mu'minin. Wahai umat manusia, kami telah datangkan kepada kamu Al-Quran yang menjadi nasihat pengajaran daripada Tuhan kamu, menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu, dan juga menjadi pedoman untuk keselamatan serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu tiga ayat saya petik mengenai Al-Quran. Saya pikir cukup-cukup meliputi. Nah, ini dia kepala zikir. Al-Quranul Karim adalah kepala zikir. Kalau negara kita ni

semua orang pandai Quran, indah syak lagi negara Brunei Darussalam adalah negara zikir. Kalau semua orang pandai membaca Al-Quran, indah syak lagi Brunei Darussalam adalah negara zikir. Bukan alang-alang zikir lagi, kepala zikir kita pegang. Mengapa kepala ini kita mesti cuaikan, indah pelihara? Mengapa kepala ini kita tidak miliki? Memiliki maksud saya bukan memiliki naskahnya saja, tetapi memiliki bacaannya, pengajarannya. Kalau hanya setakat memiliki naskahnya, bermakna kita belum menjadikannya kepala zikir. Menjadikannya zikir, kepala zikir itu dibaca, dihayati, baru ia jadi kepala zikir.

0: agama seseorang bagi sesiapa yang tidak menunaikan janjinya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Basar. Al-Imam Al-Zahabi dalam kitab Al-Kabair berkata, khianat merupakan perkara yang amat buruk dalam semua keadaan dan sebahagian daripadanya lebih teruk daripada yang lain.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Setiap perbuatan ada kebaikan nih Ustaz ya, dan keburukannya. Dapat Ustaz terangkan lebih lanjut apa kebaikan yang terdapat jika kita menunaikan dan melupakan janjian nih Ustaz, dan apa keburukannya? Silakan Ustaz.
0: Allahumma hidayatan lisab. Kalau kita berjanji kepada manusia, insyaAllah manusia akan mengenang kita ini sebagai orang yang baik. Apa kebaikan kalau tadi berjanji kita ini penuhi? Pertama, tergolong sebagai manusia yang berakal. Yang kedua, mendapat kepercayaan. Yang ketiga, termasuk golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda yang bermaksud, orang yang merendahkan orang-orang mukmin dan orang yang berjanji namun tidak menepati janjinya, mereka bukanlah golonganku dan aku bukanlah dari golongan mereka. Hadis riwayat Al-Imam Muslim. Keburukan bagi yang tidak menunaikan janji. Di mana yang kita ni maklum, ada satu hadis, kita bawakan sepotong hadis yang maksudnya tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Antaranya, idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji ia mungkir. Ini yang diterangkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan kita sentiasa akan menepati janji kita ini Ustaz, apa yang kita ini ya lakukan. Ingin dikongsikan juga dalam satu situasi ini Ustaz ya, jika indung kita ini berjanji arah anak, biasa nih kita ini dengar nih Ustaz ya. Contohnya kalau kopasnya lainnya, bapak belikan kau handphone baru. Contohlah Ustaz ya, contoh. Tapi tidak menunaikan janjinya. Apa pendapat Ustaz mengenai perkara ini Ustaz? Silakan Ustaz. Dan apa kesannya sebenarnya?
0: Allahumma hidayatan lisab. Sering kita mendengar janji-janji manis daripada orang. Sama ada ibu bapa, kawan, majikan, ketua jabatan. Apa tak lagi seorang ibu bapa berjanji, kalau kau lulus dalam peperiksaan, bapa akan membelikan kau hadiah handphone ataupun kereta kontrol contohnya, ataupun bapa akan belikan kalau kau lulus ujian, bapa belikan kau sebuah kereta. Itu contoh-contoh. Tetapi persoalannya, kalau janji itu tidak dipenuhi, ini yang jadi masalah. Masalahnya apa? Sebab kita ni itu di label sebagai orang yang penipu. Orang yang penipu ini dalam masyarakat kita ni memang orang akan terpercaya selama-lamanya. Sebab itulah jangan berjanji manis kalau kita ni dah dapat mampu untuk membuatnya. Jangan berjanji kalau tidak mampu. Jangan sekadar menjadikan pemanis kata. Nanti pandai bermain kata. Tapi sebenarnya tidak mampu melaksanakannya. Apatah lagi dipenuhi janji itu. Ini kita ini mesti ingat. Janganlah kita ini berjanji yang bukan-bukan, yang kita ini sendiri tidak mampu untuk membuatnya. Itu perlu kita ni ingat.
1: Baik, mudah-mudahan kita akan setiasa dalam kebahagiaan dalam satu keluarga ni Ustaz ya. Cara terbaik Ustaz untuk kita tidak melupakan janji. Silakan Ustaz.
0: Allahumma hidayatan lisab. Apakah cara terbaik untuk menepati janji? Tentu sekali kita akan banyak cara sebetulnya, kan mencari cara terbaik itu mungkin ada, tapi yang kita bawakan di sini adalah sebahagiannya. Antaranya kita mengingati, suruh orang mengingati kita ni, ataupun kalau ada isteri, isteri mengingati pada suami. Kalau isteri minta ingati arah suami, kalau ada perjanjian-perjanjian, ataupun kita ni pernah berjanji kepada orang, kan buat ani, tapi sebenarnya kita ni tidak mampu untuk membuatnya. Sebaik yang mungkin, hendaklah kita ni tulis. Kalau dalam Al-Quran Karim, disebutkan sana yang tafsirannya, kalau kita ni berhutang, hendaklah tulis. Janji ini umpama boleh dikatakan seperti seolah-olah ia merupakan satu perjanjian kita ni. Manusia ni memang lupa ni, memang apa, mempunyai sikap yang ada kelemahannya. Tadi serbinya kata orang ada kelemahannya. Maka cara yang terbaik ialah dengan menulis di dalam diary. Yang pertama tadi kita ni minta ingati kepada sahabat, keluarga untuk mengingati kita ni. Yang kedua, tulis. Ini penting. Dan yang ketiga, kesedaranlah. Kalau orang mengingati pun, kemudian tadi tulis, ada dalam dokumen umpamanya perjanjian, kalau orang itu dah buat, dah berbeda-beda. Ini kesedaran kita ni. Sebab benda tu bukankah ni pemain. Kalau kita ni membuat kebaikan, insyaAllah Allah Ta'ala akan membantu kita ni. Kalau kita ni membuat keburukan, mungkir janji, manusia akan memandang kita ni, akan memandang serong kepada kita ni sebab tidak menepati janji. Kesimpulannya, apa yang boleh kita dibawakan di sini ialah buatlah yang terbaik. Kita membuat satu perkara, janganlah teragak-agak untuk melaksanakannya. Maksudnya tidak ada keyakinan diri. Kalau sudah berjanji untuk membuat yang terbaik, the best, buatlah perkara itu dengan sebaik yang mungkin.
1: Baik, kita pun berada di penghujung rancangan. Sebelum akhir doa kita pada kali ini, mempersilakan Yang Mulia Ustaz untuk membuat kesimpulan mengenai tajuk kita pada hari ini, janji tinggal janji. Silakan Ustaz.
0: Allahumma hidayatan lisab. Apa yang boleh kita ni simpulkan, apa yang kita bincangkan di sini ialah tajuk kita janji tinggal janji. Kita ni kena faham. Kita ni berjanji kepada manusia, wajiblah kita ni penuhi. Mungkir janji, kita yang dikira sebagai orang munafik. Mudah-mudahan kita akan tergolong sebagai orang yang memenuhi janji, dan kita berharap apa yang kita ni lakukan dalam menepati janji, memenuhi janji, mudah-mudahan kehidupan kita ni akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bisawab.
1: Baik, alhamdulillah nampaknya hingga setakat sini saja pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan akan memberi manfaat kepada pendengar kita. Dan tidak lupa dicakan ribuan terima kasih kepada Ustaz Haji Fansuri Syarimi dan Ustaz Haji Mansur bin Muhammad Ali kerana berkesudian diundang memberi membincangkan dalam tajuk yang kita bawakan Rusi Naduah Mingguan untuk keluaran pada kali ini. Dan tidak lupa disyakkan ribuan terima kasih kepada habis kita yang terus setia bersama menerusi rancangan Naduah ini. Dan untuk akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naduah.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bini'matika alayya wa abu'u bidhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

0: Tanggungjawab kita sebagai hamba terhadap Allah Subhanahu Wa Taala ialah mentaatinya dengan mengerjakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mengerjakan suruhannya itu termasuklah sembahyang lima waktu, mengeluarkan zakat, puasa di bulan Ramadan, menunaikan haji, menutup aurat dan sebagainya. Sementara meninggalkan segala larangannya itu pula ialah seperti berzina, minum arak, mencuri, membunuh, membuka aurat, mengumpat dan sebagainya. Ibadat yang paling penting dan sewajibnya dijaga ialah sembahyang, kerana ia adalah ibadat yang mula-mula dihisab pada hari kiamat, sebagaimana terdapat di dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amal ibadat seorang hamba yang mula-mula dihisab pada hari kiamat nanti ialah ibadat sembahyang lima waktu. Jika ibadat tersebut ditunaikan dengan baik, niscaya seorang itu mendapat kejayaan dan kemenangan. Tetapi bagi mereka yang tidak menunaikan dengan baik, maka orang tersebut mendapat kerugian dan kecelakaan. Jelas dari hadis tersebut bahawa sembahyang itu adalah satu amal ibadat yang wajib dijaga, kerana dengan menunaikan sembahyang yang sempurna boleh memperkukuhkan tekad di dalam hati seseorang Muslim untuk berbuat baik dan meninggalkan perbuatan jahat, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ankabut ayat 45 yang kira-kira berbunyi,
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Walazikrullahi akbar.
0: Sembahyang juga boleh menyuburkan rasa ketakwaan seseorang hamba kepada Allah dan mendorong supaya banyak berbakti dan sentiasa peka dengan nilai-nilai yang murni. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ma'arij ayat 19 hingga 23 yang berbunyi,
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illal musallin alladzina hum 'ala salatihim da'imun. Shadaqallahul 'azim.
0: Tafsirnya, sesungguhnya manusia itu dijadikan bertabiat resah gelisah, yakni lagi bakhil kedekut. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia sangat resah gelisah, dan apabila ia beroleh kesenangan, ia sangat bakhil kedekut, kecuali orang-orang yang mengerjakan sembahyang, yaitu mereka yang tetap mengerjakan sembahyang. Sembahyang bukan sahaja ibadat yang menyentuh aspek kerohanian dan akhlak, malah ia juga mempunyai pengaruh terhadap fizikal manusia. Sembahyang boleh disifatkan sebagai pendorong ke arah beberapa sifat fizikal yang baik. Ia mendorong kepada kesucian dan kebersihan, serta juga perhiasan dan kecantikan. Begitu juga, amal ibadat yang lain boleh mendorong ke arah nilai-nilai akhlak yang baik. Dalam erti kata yang lain, kualiti akhlak seorang Muslim makin meningkat dan bertambah dari masa ke semasa melalui infrastruktur akidah dan keyakinan kepada Allah dan kepatuhan kepada suruhannya dan menjauhkan larangannya, hingga lahirlah akhlak-akhlak yang baik.

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Bacalah serta ikutilah wahai Muhammad akan apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Quran, dan dirikanlah solat dengan tekun. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar faedah dan kesannya. Dan ingatlah, Allah mengetahui akan apa yang kamu kerjakan.

0: kerana hati mereka buta disebabkan 10 perkara. Kamu mengenal Allah, tetapi kamu tidak menunaikan suruhannya. Kamu menyangka kamu cinta kepada Rasulullah, tetapi kamu meninggalkan sunnahnya. Kamu telah membaca Al-Quran, tetapi kamu tidak beramal dengannya. Kamu telah makan nikmat Allah, tetapi kamu tidak tunaikan syukurnya. Kamu telah berkata syaitan itu musuh kamu, tetapi kamu tidak menentangnya. Kamu telah berkata syurga itu benar, tetapi kamu tidak beramal untuknya. Kamu berkata neraka itu benar, tetapi kamu tidak lari daripadanya. Kamu berkata mati itu benar, tetapi kamu tidak bersedia untuknya. Kamu bangun daripada tidur, lalu kamu ceritakan segala keaiban manusia, tetapi kamu lupa keaiban diri sendiri. Kamu kebumikan mayat-mayat kamu, yakni sahabat-sahabatmu, tetapi kamu tidak mengambil iktibar daripada mereka.
1: Daripada Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah mengharamkan kamu menderhaka kepada ibu-ibu, membunuh anak-anak, dan menahan hak orang lain. Allah membenci orang yang suka berkata sia-sia, terlalu banyak menyoal, dan membuang harta. Riwayat Bukhari.
2: Teruskan bersama di Nur Islam Radio Brunei, wadah terbiah insani.

0: Audio kita ikuti dahulu sebuah rancangan Irsyad Hukum, sebuah rancangan yang dikelolakan oleh Jabatan Mufti Kerajaan, membawakan episod pada hari ini, menutup aurat yang betul menurut syarak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah kerana dengan izinnya jua dapatlah kita bersama sekali lagi menerusi rancangan Irsyad Hukum. Untuk rancangan kali ini, insya-Allah tajuk perbincangan kita ialah maksud menutup aurat yang betul menurut syarak, panduan bagi perempuan bersembahyang. Bagi menerangkan perkara tersebut, bersama kita pada kali ini ialah Yang Mulia Ustazah Ajah Azalinah binti Haji Zainal Abidin, Pegawai Istinbat di Jabatan Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Ustazah. Ya Auda pendengar, kesempurnaan dalam melaksanakan ibadat merupakan impian setiap Muslim yang benar-benar ingin mengukuhkan tiang agama, iaitu sembahyangnya. Ini dilakukan dengan sentiasa berusaha meningkatkan kualiti sembahyangnya. Setiap syarat sah sembahyang dan rukunnya akan benar-benar diperhatikan. Bahkan perkara afdal dan sunat juga tidak diremehkannya. Sembahyang merupakan perintah Allah SWT yang agung. Apabila dilakukan dengan sesempurna-sempurnanya, maka dengan itu hubungan seorang Muslim dengan penciptanya Allah SWT tetap terjaga. Antara perkara paling utama untuk dijaga ketika sembahyang adalah cara menutup aurat yang sempurna. Bagi golongan perempuan, jika ingin kesempurnaan dalam ibadah sembahyang, maka konsep menutup aurat jangan hanya dilihat dari segi membalut tubuh badan semata-mata, tetapi hendaklah dilihat berdasarkan kehendak syarak yang telah menggariskan kaedah menutup aurat yang sebenarnya. Sebagai permulaan perbincangan, boleh Ustazah jelaskan tentang kedudukan menutup aurat serta hubungannya dengan sembahyang? Silakan Ustazah.
2: Ya, terima kasih Puan Pengerusi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadinya menutup aurat dalam sembahyang, bahkan juga di luar sembahyang, hukumnya adalah wajib. Dan ini jelas disebut dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 31 yang tafsirnya, pakailah pakaian kamu yang baik lagi sempurna setiap kali mengerjakan sembahyang dan tawaf. Maksud pakailah pakaian kamu yang baik lagi sempurna dalam ayat ini ialah pakaian yang sempurna menutup aurat, sama ada bagi lelaki maupun perempuan. Dan turunnya ayat ini adalah untuk menegah umat Islam dari melakukan adat kebiasaan orang-orang jahiliyah Arab yang biasanya mengelilingi Kaabah dengan menanggalkan kesemua pakaian mereka. Dan ayat ini adalah perintah untuk menutup aurat dan berpakaian baik serta sempurna dalam sembahyang. Menutup aurat sebagaimana yang kita

0: sama-sama maklumi merupakan salah satu syarat sah sembahyang. Dan Syaikh Zakaria Al-Ansari rahimahullah dalam kitabnya Syarah Ar-Raud ada mengatakan bahawa syarat sah sembahyang ialah menutup aurat dari pandangan orang. Bahkan aurat itu wajib ditutup sama ada dalam sembahyang atau luar sembahyang sekalipun dia bersendirian. Imam An-Nawawi rahimahullah menyatakan bahawa apabila aurat seseorang yang sembahyang itu didedahkannya dengan sengaja sama ada sedikit atau banyak, maka sembahyangnya batal, yakni tidak sah. Maka jika dia sengaja tidak menutup aurat padahal dia mampu untuk menutupnya, maka batallah sembahyangnya. Wallahu'alam bisawab.
1: Bercakap mengenai aurat, khususnya tentang batasan aurat perempuan dalam sembahyang ini, telah timbul bermacam-macam persoalan, lebih-lebih lagi tertularnya pelbagai penerangan tentang batasan aurat perempuan dalam sembahyang. Jadi, semua ini jelas menimbulkan kekeliruan. Dapat Ustazah jelaskan mengenainya kepada pendengar kita semua? Silakan, Ustazah.
0: Ya, terima kasih, Puan Pengerusi. Jadi, dalam mazhab Syafi'i, aurat perempuan dengan lelaki ajnabi, yakni lelaki yang bukan mahramnya, adalah keseluruhan tubuh badannya kecuali muka dan kedua tapak tangan. Keseluruhan tubuh badan kecuali muka dan kedua tapak tangan ini juga adalah aurat yang wajib ditutupnya di dalam sembahyang. Kemudian yang dimaksudkan dengan muka itu ialah kawasan mula tempat tumbuh rambut di kepala sehingga bahagian akhir dagu, iaitu dua tulang rahang, sepanjang tempat tumbuh gigi bawah dan kawasan muka di antara dua anak telinga. Ini juga disebut dalam maksud had muka ketika mengambil wudu. Manakala yang dimaksudkan dengan dua tapak tangan pula ialah keseluruhan tapak tangan bahagian luar dan dalamnya dari hujung jari sehinggalah ke pergelangan tangan. Adapun batas aurat kanak-kanak perempuan dalam sembahyang sama ada dia mumayyiz ataupun belum adalah sama dengan aurat perempuan dewasa, iaitu keseluruhan badan kecuali muka dan dua tapak tangannya. Jadi, muka dan dua tapak tangan ini bukanlah aurat. Dan makruh hukumnya bagi perempuan yang hendak sembahyang memakai niqab, iaitu kain atau yang seumpamanya yang digunakan untuk menutup muka, kerana muka tidak termasuk anggota aurat. Kemudian larangan menutup muka ini hanyalah sebagai karahah tanzih, iaitu perkara yang dituntut oleh syarak untuk meninggalkannya, akan tetapi tuntutan ini tidak sampai ke tahap yang wajib. Jadi jika ini dilakukan juga, maka dia tidaklah berdosa dan tidak pula membatalkan sembahyangnya. Artinya kalau ia masih juga memakai niqab, maka tidaklah batal sembahyangnya. Hanya perbuatan ini dikira sebagai khilaful aula, yakni menyalahi yang utama. Wallahu a'lam bisawab.
1: Jika kita ni lihat sekarang ini, memang terdapat bermacam-macam reka bentuk, desain dan warna bagi pakaian sembahyang khususnya bagi perempuan. Tetapi apa yang saya ingin Ustazah jelaskan seterusnya ialah tentang ciri-ciri pakaian yang sepatutnya dikenakan oleh seorang perempuan untuk menunaikan sembahyang menurut syarak. Kerana perkara ini berkaitan dengan sahnya sembahyang atau sebaliknya. Silakan Ustazah.
0: Bagi perempuan, ya Puan Pengerusi, disyaratkan pakaian yang digunakan itu menutup aurat, sama ada dalam sembahyang maupun luar sembahyang, dan dapat melindungi atau menutupi warna kulit daripada dilihat dengan pandangan biasa. Dengan perkataan lain, pakaian yang dipakai seorang perempuan itu tidak boleh bersifat nipis atau jarang yang menampakkan warna dan bentuk auratnya. Sekiranya auratnya tidak sempurna ditutup, maka sembahyangnya adalah batal kerana tuntutan menutup aurat itu tidak terlaksana. Dalam perkara ini, sebahagian ulama fiqh dalam menjelaskan maksud menutup aurat itu turut menggariskan kaedah yang betul dalam menutup aurat. Imam Asy-Syirazi rahimahullah ada menyatakan bahawa disunatkan bagi seorang perempuan bersembahyang dengan memakai tiga pakaian yang terdiri daripada yang pertama, penutup yang menutup kepala dan leher, yang kedua, baju yang labuh, panjang dan menutupi seluruh badan hingga kedua kaki, dan yang ketiga, kain yang menyelimuti bajunya. Kemudian disunatkan kain dan baju sebelah luar sekali itu supaya ia tebal agar tidak membayangkan anggota-anggota tubuhnya. Juga disunatkan pakaian yang di sebelah luar tadi dijauhkan atau direnggangkan dari badan seorang perempuan itu apabila dia rukuk atau sujud supaya tidak membayangkan pakaiannya yang di sebelah dalam. Manakala pakaian yang berwarna atau yang dicelup dengan warna tapi masih kelihatan jarang dan nipis juga tidak memenuhi syarat as-satir iaitu syarat penutup. Dan As-Sayyid Al-Bakri rahimahullah telah menyebutkan bahawa sesuatu kain atau pakaian meskipun berwarna atau dicelup jika ianya jarang dan nipis adalah juga tidak memenuhi syarat as-satir. Wallahu a'lam bisawab.
1: Jadinya Ustazah, jika ianya tidak memenuhi syarat as-satir, bermakna ianya tidak memenuhi kehendak syarat sebagai menutup aurat. Dapat Ustazah jelaskan lagi mengenai perkara ini? Silakan Ustazah.
0: Terima kasih Puan Pengerusi. Jadi berdasarkan perkara yang telah saya jelaskan tadi, maka pakaian yang tidak memenuhi kehendak syarat itu antaranya ialah pakaian yang jarang atau nipis. Maksud pakaian yang nipis ataupun yang jarang ini ialah pakaian yang boleh menampakkan warna kulit apabila dipakai dan ia tidak memenuhi maksud as-satir iaitu sebagai penutup aurat. Untuk jelasnya adalah tidak memenuhi maksud as-satir iaitu sebagai penutup dalam perkara menutup aurat jika seorang perempuan itu memakai pakaian yang nipis atau jarang untuk menutup keseluruhan aurat. Kemudian pakaian ini tidak dilapisi lagi dengan pakaian lain seperti telekung dan seumpamanya. Ataupun perempuan itu memakai pakaian yang jarang atau nipis untuk menutup keseluruhan auratnya. Kemudian menutup atau melapis lagi pakaian tadi dengan telekung atau yang seumpamanya namun warna kulitnya tetap saja kelihatan. Maka pakaian nipis atau yang jarang tidak memenuhi syarat as-satir kerana tidak mencapai maksud dan pengertian tebal dan tidak pula menyembunyikan warna kulit. Kemudian antara pakaian yang tidak memenuhi kehendak syarat juga ialah pakaian yang berlubang-lubang. Jadi aurat yang boleh dilihat melalui pakaian yang berlubang-lubang, contohnya pakaian yang ditenun dengan jarang, misalnya yang ada bekatok lah tuan. Walaupun sekiranya pakaian itu tebal, masih tidak memenuhi syarat as-satir iaitu untuk menyelubungi atau menutupi keseluruhan aurat. Wallahu a'lam bisawab.
1: Belum kita mengakhiri perbincangan kita hari ini, dapat Ustazah menerangkan secara ringkas tentang pakaian perempuan ketika bersembahyang. Silakan Ustazah.
0: Ya, terima kasih Puan Pengerusi. Jadi berdasarkan apa yang telah kita bincangkan tadi ya, pakaian perempuan ketika bersembahyang itu antaranya yang pertama, hendaklah pakaian itu menutup keseluruh badan termasuk kepala, rambut, leher, dada, lengan, betis, tapak kaki melainkan muka dan kedua tapak tangan, bahagian belakang dan hadapan sehingga pergelangan tangan. Kemudian yang kedua, hendaklah pakaian itu tebal dan tidak mempunyai celah-celah sulaman yang boleh menampakkan kulit. Yang ketiga, hendaklah pakaian perempuan itu luas dan lebar, yakni tidak sempit dan tidak ketat, yang boleh menampakkan susuk badannya. Walaupun memakai pakaian yang tidak menampakkan warna kulit, tetapi pakaian itu sempit yang boleh menampakkan bentuk tubuhnya ketika sembahyang itu tidak membatalkan sembahyang. Namun ianya adalah makruh dan meninggalkan yang makruh itu pula dijanjikan pahala. Kemudian yang keempat pula, sekiranya pakaian yang saya nyatakan tadi tidak dapat disempurnakan sebelum seorang perempuan itu melakukan sembahyang, maka hendaklah dia berusaha menutup pakaiannya itu dengan pakaian tebal di sebelah luar sehingga maksud tidak menampakkan warna aurat itu terlaksana. Jadi jelas di sini ya Puan Pengerusi, Islam tidak ada menentukan pakaian khusus untuk dipakai perempuan ketika mengerjakan sembahyang. Yang ditentukan hanyalah had-had aurat yang wajib ditutup serta kaedah penutupan aurat secara sempurna mengikut panduan syarak. Dan perlu diambil perhatian di sini, janganlah kita berpuas hati melakukan sembahyang dengan memakai tudung, berbaju lengan pendek dengan bersarung tangan panjang untuk menutup anggota tangan, atau berseluar tidak lebar hanya sampai setakat buku lali dan memakai stokin untuk menutup kaki. Kerana beranggapan pakaian sedemikian ini sudah memenuhi syarat menutup aurat. Jadi aurat itu perlu ditutup dengan sesempurnanya ketika sembahyang, kerana yang dihadap itu adalah pencipta kita ni. Dan setentunya lah kita ingin tampil dengan cara berpakaian yang terbaik dan sempurna di hadapannya. Wallahu'alam bisawab.
1: Terima kasih Ustazah dengan penjelasan mengenai menutup aurat bagi perempuan sebentar tadi. Semoga ianya akan dapat memberikan manfaat dan pengetahuan yang amat berguna bagi kita semua. Kesimpulannya ialah, aurat yang wajib ditutup dalam sembahyang itu pula adalah sama dengan aurat yang wajib ditutup di luar sembahyang ketika bersama mereka yang bukan mahram. Maka berpatutanlah bagi seorang perempuan itu apabila keluar rumah berpakaian dengan pakaian yang menutup aurat sebagaimana kehendak syarak. Berpakaian sebegini juga memudahkannya untuk melaksanakan sembahyang jika tiada bersamanya kain ataupun pakaian lain yang boleh menutup pakaiannya seperti telkung atau yang seumpamanya. Alhamdulillah, demikianlah tadi perbincangan dan penjelasan berhubung dengan tajuk maksud menutup aurat yang betul menurut syarak panduan bagi perempuan bersembahyang. Kali lagi diucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Mulia Ustazah Hajah Azalinah binti Haji Zainal Abidin di Jabatan Mufti Kerajaan kerana sudi bersama untuk rancangan Irsyad Hukum keluarannya kali ini. InsyaAllah kita akan bersama lagi di rancangan yang akan datang dengan tajuk perbincangan yang lain pula. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Teruskan kesejaan Auda 93.3 94.9 FM di rangkaian Nur Islam.
3: Demikian tadi audio kita dengarkan sebuah rancangan yang dikelolakan oleh Jabatan Mufti Kerajaan dan hasil terbitan oleh Hajah Nuriati Haji Timbang itu Irsyad Hukum. Audio apapun cabaran hari ini, audio bangkitkan semangat, teruskan amal dan sentiasa berjuang menjadi yang lebih baik. Moga apa yang baik audio dengar di Nur Islam FM jadi asbab iman booster ataupun pemangkin semangat audio. Teruskan mengarahkan Nur Islam FM, wadah tarbiyah insani.

Audio masih lagi bersama Nur Islam FM, Wadah Tarbiyah Insani. Audio di sini dikongsikan ramalan kaji cuaca yang kita perolehi daripada laman tersawang rasmi Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, met.gov.bn, iaitu ramalan cuaca untuk sepanjang hari ini ialah hujan atau hujan ribut sekali-sekala. Wallahu'alam bisawab. Dan seterusnya juga dikongsikan di sini bacaan kualiti udara, bacaan Pollutant Standard Index PSI yang diperolehi daripada Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi Jastri Kementerian Pembangunan setakat semalam 16 September 2026, 4 petang, iaitu Brunei Muara 55 di tahap sederhana, Daerah Belait 42 di tahap baik, Temburung 40 di tahap baik dan Tutung juga 48 di tahap baik. Jadi audio, diharapkan audio sentiasa waspada, jangan melakukan pembakaran terbuka dan nikmatilah keindahan kualiti udara kita yang semakin membaik dengan rahmat Allah SWT memberikan hujan kepada negara Brunei Darussalam. Jadi Auda teruskan berwaspada di mana sahaja Auda berada. Auda sudah pun sampai ke penghujung ruangan Salam Subuh bersama saya Fikah pada hari ini, hari Khamis 5 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, bersamaan 17 September 2026 Masihi. Sebentar nanti kita akan ikuti berita perdana tepat pada pukul 7 pagi ini. Semoga apa yang dikongsikan di ruangan ini menjadi asbab kebaikan kita bersama. Auda, dalam hidup ini kita akan bertemu dengan begitu ramai manusia dan ada yang hadir sekadar untuk menemani perjalanan dan ada yang hadir untuk mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi carilah hubungan yang baik yang membawa kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan saling mengingatkan tentang akhirat, insyaAllah. Kerana akhirnya yang paling kita cari bukan sekadar seseorang untuk kita berjalan bersama, tetapi seseorang yang membantu kita sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mungkin itulah hakikat sebuah permata yang dicari. Saya bawakan Auda di Hearty, permata yang dicari, dan buatlah kebaikan Auda, kebaikan akan datang kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: teruskan kesediaan Alda 93.3 94.9 FM di rangkaian Nur Islam.
1: Daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan tikar anyaman pelepah tamar sebagai dinding di waktu malam. Lalu ia bersembahyang. Pada waktu siang ia menghamparkan tikar itu dan duduk di atasnya. Orang-orang pun datang berkumpul kepada Rasulullah. Lalu mereka bersembahyang sepertinya. Sehingga kemudiannya bilangan mereka menjadi ramai. Rasulullah datang menemui mereka dan bersabda, "Wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit." Riwayat Bukhari.
2: Kini inovasi terbaru, aplikasi mobile RTB Go. Mudah, ringkas dan pantas.
0: Sekarang bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
2: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
0: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
3: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
0: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
2: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dan kami untuk bis kita.
4: Inilah Radio Brunei.

Arbin Haji Maddain alias Maidin, Timbalan Mufti Kerajaan dan Timbalan Pengerusi Lembaga Penyeliaan Keuangan Syariah. Forum diisikan dengan pembentangan khas serta sesi panel dan dialog yang menyentuh isu-isu utama seperti pembangunan bakat syariah masa hadapan dan evolusi penyelesaian keuangan Islam. Sebagai sebahagian daripada forum, Bilif meraihkan majlis graduasi para peserta dua program pembelajaran profesionalnya. Kementerian Kesihatan melalui Jabatan Perkhidmatan Kesihatan Kelmarin mengadakan sambutan Hari Keselamatan Pesakit Sedunia 2026 dengan mengetengahkan tema penjagaan selamat bagi penyakit-penyakit tidak berjangkit. Sambutan memberi tumpuan kepada aspek keselamatan pesakit dalam pencegahan, pengesanan, diagnosis, rawatan dan pengurusan penyakit-penyakit tidak berjangkit. Sambutan berlangsung di salah sebuah pusat membeli belah di Gadong. Pengisian utama sambutan, pameran keselamatan pesakit bagi penyakit-penyakit tidak berjangkit yang dirasmikan oleh Awang Haji Adi Ihram bin Datuk Paduka Haji Mahmud Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan. Sambutan Hari Keselamatan Pesakit Sedunia bermatlamat meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai risiko keselamatan dalam penjagaan penyakit-penyakit tidak berjangkit serta langkah-langkah yang boleh diambil bagi mencegah kemudaratan yang boleh dielakkan. Hampir 40 pengusaha tempatan menyertai acara Tutong Buzz yang diadakan di kawasan letak kereta Tatangan, Persiaran Sungai Tutong. Acara dianjurkan bersama oleh Jabatan Daerah Tutong, Jabatan Bandaran Tutong, Majlis Perundingan Kampung Sengkarai dan Badan Kemajuan dan Kreatif Daerah Tutong. Orang ramai dialu-alukan memeriahkan Tutong Buzz yang diadakan sehingga hujung minggu ini dari 2 petang hingga 10 malam. Negara Brunei Darussalam kini berada dalam monsun barat daya dengan keadaan cuaca aktif diramalkan sehingga Isnin. Hujan lebat dan berpetir dijangka sekali-sekala menjejaskan negara. Kelajuan angin boleh mencapai sehingga 45 km sejam semasa atau dekat hujan lebat dan berpetir. Manakala keadaan laut di perairan Brunei pada amnya berombak di paras sedikit dengan ketinggian di bawah 1 meter. Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam menasihatkan orang ramai supaya mengambil langkah-langkah awal akan kejadian cuaca aktif yang diramalkan berlaku. Terdapat risiko tinggi kejadian banjir kilat, tanah susur, pokok tumbang dan atap terbang berlaku semasa hujan lebat dan keadaan berangin kencang. Orang ramai, para pemandu di jalan raya dan juga para pelaut dinasihatkan supaya sentiasa peka dengan ramalan, nasihat dan amaran cuaca terkini dan membuat perancangan yang bersesuaian demi keselamatan semua. Kesatuan Eropah EU mencadangkan pengharaman penggunaan media sosial bagi kanak-kanak di bawah umur 13 tahun, manakala akses terhad dan berselia hanya akan dibenarkan sehingga umur 15 tahun, menurut pelan terbaru yang diumumkan oleh Kesatuan Eropah. Cadangan tersebut masih perlu melalui proses rundingan lanjut di Parlimen Eropah sebelum diwartakan sebagai undang-undang. Presiden Lebanon menyatakan hasrat untuk mencapai perjanjian keselamatan dengan Israel sebaik sahaja tentera rejim tersebut berundur dari selatan Lebanon. Ia adalah sebagai langkah awal ke arah kedamaian dan mengelakkan konflik berterusan. Tuan Joseph Aoun menegaskan kerajaan teguh dengan berpendiriannya untuk melencutkan senjata kumpulan Hezbollah secara aman tanpa mencetuskan sebarang pertumpahan darah. Sebuah lombong emas di selatan Sudan runtuh mengorbankan sekurang-kurangnya 60 pelombong. Sementara itu, sejumlah pelombong dilaporkan masih hilang disyaki tertimbus di bawah runtuhan. Insiden tersebut berlaku susulan penggunaan peralatan asas dan teknik pelombongan yang tidak selamat. Beralih ke sukan. Rombongan kontingen negara selamat tiba di Aichi Nagoya, Jepun. Rombongan terdiri daripada pasukan wushu dan karate. Para atlet akan menjalani latihan adaptasi di venue pertandingan. Acara mengalu-alukan atlet akan diadakan di Athlete Plaza Garden Pier. Sukan bola pikal kini mendapat tempat dalam kalangan generasi muda dan masyarakat umum di negara ini. Bagi mengembangkan kemahiran sukan tersebut, 3 buah gelanggang dibuka di sekolah PGGMB Sungai Akar. Pelancarannya diadakan petang kemarin. Ia merupakan inisiatif dan kerjasama PGGMB dengan syarikat Racket & Company. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Dulia Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke King's College London, United Kingdom. Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berkenan berangkat

0: akan menyaksikan kejohanan separuh akhir kategori perempuan bola keranjang A1 PPE kali keempat. Komunikasi yang jelas dalam kalangan pasukan kesihatan, pesakit dan keluarga sangat penting bagi memastikan kesinambungan penjagaan dan mengurangkan risiko kesilapan. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Siti Aida Rozana Haji Ahmad dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya dapat anda dengarkan pada pukul 10 pagi nanti. Berita Dunia.

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001100089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
3: Bismillahirrahmanirrahim.